ne ma wala de inwa albene dimbelezi kano nasin kalung kain kel male tabun kana kain jurun wala inno sanga dinga kwari nga dalba kida bule ba kayle ne kanna idin kayle ne kanna na lombi ze bas kawena na do dikore kangodo kuinga la na kuingin na kilala lombi ndora beya kringa bangu ba bandozi kartuma tulele birgo na erbezin ba erbet jal fiedun jang kwazin bal fie kwa bang kikion jitio kin kul kio kare mbawe ba na kin kilom vende lom vende na kwengi na egi idine egi kio war kwengi kide ndora baza anka ba anne jitio ki kulin anne ngi ala bas kawe na jar wangi bas kawe na di erbeza da gi dio kelman diole imbeleng indora ne ura jitio ki bulele al baza la ki baza anka ba kikan baza anka ba idine lom vende mbele engis kwa lom vende mbele mbeginja ila tiile ala dawlo ngo undilo denjam ile jamela kebam denjam meridi ala dawlo ngo kain nan kuinga kain na undilo nan udaji to kulgida zerenjalena hinde mbazin jeng dem bagi ba kain na bagi ko kain zina ezi kwel kain zina kwela zan kalon adan kalon son ngandi kain zina in de gyo kain dwingel masubuna na subuna arana kaula na kain na kau kain garji gabas ki lombing kau idi ne ki wonso ngi jamel tewa idi ne kinzi kan denjam miling alba illai al ade ki ezi kalum denjam min bay lay na kwa gi tikwe na ki kari ga akoba ezi ba da kaoba den dora kwel adan songa kum idi ne kalonzi ki e ki ki wonso ngi kwel ne kalonzi ananga killa ilin ki ozi e ini na maninki inzi kalum e ingi dongal dan izin kwa drink way ka dalun tinila alaji jangana udonga jitoge bulilin kwa kulgi baskawe kinjaronge baskawe kinga mana kin kulgi baskawe ne belaji jitu so ngande kwa din jika bazi jaba ila tile engezin kwa ji al drink way jang bagi ge so ngaja ne kal agelo din kwel din kelman kwel le ka joni din nyurunde kwel le ka joni rok il kul agilo na lombi kwel din kiozi in le fako adan ki le katana adan ezi ngalun time bagi ezi annin kwa kul uda kul gis kwe na uda jiti kul gis kwe na kul gis ana dora kare alang u tulle az emba na lombin den kwe legi kezin na den bagi njale kezin kian kazi bai lezin dora kaya kartuma tulle birgo na sunga zi imbayi al ana bang lombin ken tokola bang na kurwe lombin gen ini adhan ele belazi in belanga zi akinzi kalung in egin ini na kaya ninyurungo tefya adhan in kalung inel e na kwa idi na belanga akakiranga na jamela na ayeri tulle ba ingundul balya undul ade kim anade kando ale al kwa ingole ki al khalas ala kanen kawja lakina aja jidi ba ba jene ka kire jangi dina loka kire le gide dalle da ngane le kayantarnga loka kire les winga kayantabu loka kire les winga lombinde kwel gi loka kire les kui na ere ka bazen nyalo den kwela den bagi amin.

0: tullay taanu dhokan yakan gal jamkwa dan barnaamij gurendarale na namagar ine keri kan jingwale dan jingudin naman beleng kin ayanga kages paletia lomping
1: kin ayanga engels paletia al lomvese eritabig tabir ala kebal air iding na ye nakin odan nyedding den donga kin ide na mazanji jiu al dulding wejang asan jiu allompi kakire na allompi udwanya denden don akay na yeze eritabir ala erba nimeze ngwa ine duldingwe elalo wayal karu kelage torigin na kam kay na fatay ni wala nino surdo askaimba na tabir ke barasti libana kergel singi ine lompin ken kuro nimes fale dial aliya ina sallab yakinsi kin karuse na ye ina kinga ja na surtie na nge ina nino surja nan se dharma ja na ina dulding waya nga ina kanaji alka ina salanga kang ina lumpeng kuro naman ni songa ke na ayeri si ayerba ya si ina ya ina karabanya ding dendong wa keng ina namise mpalde kese lumpe si eri ala kebal er eri bi eri si nye ding alang gis deng ararang ji al dulding waya jang asan jiu al lumpe ya ina jisi tewa anang josa dok namaya yang kwa asang sala jeng asamba jeng ini ina bele deng alaya kwa bajaleng elayang aliyay idingna kurin nyedding den dongake jalu lingwe jang ine asangin jalo lomvin kuro al saso age na lomvi ye azakwase salafi na ngiye na kwase udonga tulle age sfe abaje ngidele ne starasbe nan kuotela den dongake aliye na kwase jenga inya kwa kinsi al nyedding kuzim kedek basang salabia na jijelu na kinga jaro na sortiel karo karo kala kergel kergel kay na loto ge jew na kela azanino kay manas nino ja nan sing dharma sorja na injawe ina dulingwe ji al salaja ide asan jiu lompingen kuro al sa so mage na lombi al kuringan kuri na lombi ali al wata nyedding de ndonga kay nang udonga nyedding is dirim fi wala gal yeena na e den kuri na sudo ataras fi asan elen jalon ji al dulding wejang alang lom fi ke se bagi jana belela kel jam azaye beleng tarasing asan en jalon ali ay duldi na udo anya dem fi na ji si tewa nange ka tewa nan kwa kelaze al kusi na tewa na san sallafi ataga yeze irtibir ala erba
0: tulay meram bain na dogti inan taras gis jawe in jingole na namagal wo dolpa de kawi e na do in aya kin kages paletia lomping na do in e tiririsimo
2: e kin aya nga lomping inges paletia asang in kalung al kain ko lomping don akai na asang in jalung eri ala ke ba na lomfi si toy innelang nama inges beleng jegil kila karwal min todi kwengi inna kinal kusi ina kendo. Dok yaba yankwa asa bawla ki nyedding turpangali asamba sarri njegi. Inna langis beleng, neji yaba isi mwal abakwin kuwa salba abalama ila lole jodogal kila kenge. Innama giz lompi kurrofali di, na nyedding aljanga keng dendonga keng. Ine nangis dok lompi firjanga fali di, lompi alkaraba kipi ina dulding kwe afiba. Na ine namas dok impari di lompin den kilman tuling alye kuldinga si nyedding ki kilma tok tiel nas ajaw ngelba. Ine namagis impari di lompi alye kakire ngang kakire. Nyay tule ngang tule. Na nyay jay ngang jay ng alke nga na ninke nama ninke. Ine namay lompin gis pali di ning.
0: Tule dok, mejiram bayin, na dok gis ine tirik gis inang kerkerja. Na namagal ine dok itiri karing kain keljam kwa dayan bernamej gwaran zarari. Nama tombolan takdik si kelkam le namagal keinga na dayan bernamej si tabung kare. Tane dok keinga kain keljam kwa dayan bernamej gwaran zarari. Na ine namagal si jingo kerele kawsini anembeleng kin ayanga kages paletia duong. Yani duo kai kin ayanga le.
1: Ine duo eredi al ubelomfe mbele ze seati elba. Na duwe idi na udonga jiti nga sepe. Ine nama ye al duldingwe jang uid al giz lomfe kwa alangele ja gila asang aja ba. Aba elenja alamba jelu lomfe kem firjanga al jalenga banje gil kidi nui. Na pime nenja kidi ndilo na bazin jiu kisense lomvi alie al kuringan kuri nyedingi jial duliang waraka al duliang azan iu lombin bele idalaiba azan ka kisenga al se na ba wela san deng firja kem firja umong na ke ngudo a tulen ale vi alamba dembele la se se ei na dembele la se a ki kuinja nga tulen ale se la ngergi ale beleng la ka alamba agil ke ngudo a tulen ale vi udo a firja ke la la kwa nyedding a kainas gela ga wena se akele ba abase je ya lombin ke ngudo a firja ke la al nyedding epi na udo a tar rangela lepi na di ngungis gizipe aldulingwe jang nas elenjiwo kese lombese basinjiu a lombe ale kuringan kuri ineji ala duli jang azan a lombele seje jang kese ense na dembele la algese beleng albase azan bajiu a lomfi alke deldin dioni gizitewa kinudo anyedding a tabiri ese ala toeba azan elenjalon a kingwo mu kedegnisem baw na gal kedegela duoza za baw nan pingena sallafia idina ese u tabir atoeba nyedding bafi jidu lingwa la jeng azan seje je lomfele ke sense na kengudo akela alji karakel jame wala gal kwale kel jame na kinu ya jegila ba abal lomfele seje je kese alamba tarasin jegil na dembele la se kel jam na masjiu ke sense lomfi ka kwel dile na ji kanenja azang lomfi se a tulen di jalung na udo atulen akela se ja aliye na lomfi kwel a jial duli jan ke sense ba seje lomfi se na kembele akelas a keljem algese kwa na taris ja bazin jiu kemper jan kage na ken tulen kage algese jisipia
0: a tulei a mayram bain a nas inan tulet irsingo wo taba na namagal wo a adorpare kawi eine do injingo legis trik gis ni a anim belenkin ayanga kage swalitia a duun
2: e king ayanga ingis falde duong al dulding kweye yenga dungoi nezesi udonga yidia na dogisin palde duldin kweye bagi asa akeba na duldin kwe dok asa karaba tulenga yidia asa lompefia na dogisin palidi duldin kwe yelonga diang asa lompin kuro pirtipi nema mbelen alye ina pia udonga si nezidia dok al lompi na kuokin inni nanjurut inni alan karaba kilasi tarase piana ila le fagwa ile kwel ine nama simpale di duldin kwe ye asa alomba lompi yesi nin kwel na aslomba ye lompi kwel alan ye kafia del dilin dio alke ine nama simpale di duldin kwe nas dora kuru keridi na duldin kwe nas belengan senga siki orufi na illa nama yeyi na duldin kwe kengudo nga seki baja fi na yeyi na jundi na yesi kusenga bulidia na jigenga bulitia iding na belenzi lompi tok minwar kwa alang duotu lele janni duldin kwe nama dorajiti na inkamwa dudu aba doro aba deng oro jundi alba tili na dok inkamwa bem aba da aba dare kuro alba pornyonga ame ila nama yeyi na duldin kwe na lompin kuros pirtipi na zidia nama koranga kerenga lepi duidi albas jigi ili anama pina mbele ansang alnga ila nama yeyi ampali da duldin kwe yeyi dines udonga yitia
0: tulei mayrambayin na nama dok ine tirikaring nastombrendan dikkel kam nama lkei nga na dok daing barnami sisabungare

bas la kõɛŋ a la ba wo da eŋ aldiŋa torombole aldiŋa torombole kerek bas aldiŋa torle a kundul naskau na ki aldiŋa torombole aldiŋa kit si kundul a sakeda eŋo ra tiili na dok naŋ si dok aldiŋa kit kundul alaŋ ges kiŋa si dora torle roul alaŋ si kaŋ doŋa ki kuwa gerger ka nama ila eŋe na ki na nama ila eŋ na wuo al dine si piya kuwabe kuwasi ba di eŋo ra ini naŋ ki eŋo toŋa ini ditin el yeŋ kawe na kila utoŋa sigal orea kerŋaŋ kuwas kaŋao kila utoŋa al ore ditininge nama sasuŋa ge kida eŋ aldiŋa torombole namas aldiŋa soŋo a kundul naskau ila eŋ asaŋ kila utoŋa kerker ka kit al kayŋge de kit al kayŋa ge ba kila utoŋa dio al kikau namas aldiŋa ge aldiŋa lasa ore ditininge bas ila orenge delin orea kerŋaŋ kuwas kaŋa ba ila ila bas di jawli na kila aldiŋan dio nama ila oren si meke wala gal ila oren tari ke na nama dile tulleŋ karek naskel kam lia nama suruŋa si kiŋu ila aldi ay kuwa ila ba yei al kuwenkeriya gut namaraŋ do si kuwa kerŋaŋ aldiŋa kau loŋa diŋ asaŋ ki kayiŋ gerger ka

na te galnoma kwel alang aldidigin kirsimo ata sarpya ila aldi algigwande kirsimo noma imbereng alang konang kirsimo kona burung kona na eliang kona alang kagil kidam buru watangang kona si eliang kona na karabang kona na puwang kona na lolongang kona na reitang kona na madila kila nyet alkidam belege na namo kwel alang singkarum kwa kain nukundura nas kila kona si kaingere na imbereng ngelam kona kila bele tu laasa keba alang si kaingu naki bere kenrik sikani kin namo kwa kidge al ki kwa mbelenga gudkawe lea namagal kwa mbelenga gudsi tabun songay nga lea ya namo kwel alang ota nyet ilonga nyalba ye den tabun pia nas den tabun ge asa yesi ki kitabin diyo kawli alang ila kitab si giren pi namas ota illa iwi kila kwa ngisi kwa kerna ota si gidi embele na ki kie wongan kwana na ki kieng kwana al kie embele ale kain marang kila kwa ngkwana aliyeng kieng kitabale kawe na kieng di embele le kain surung iri akayimu surung iri abajal na jegele nama jumbo na ki bele kere nama kira embele ila ka iti al olanda emburung irisimu nama tulle ngkwana kagila ya ila duo nama kwel ila ari ariye kitaban diyo pia ki kwa kerna ngbele na dan surung iri akewa nama kwel alansi kila kwana si jengu eliangasi na puwangisi na lolongisi neski kila kwa mbele ini ajeki kitapia na ila bele ila tulebo ila nama elong ya kwel alandin si mesi jiu alandjiu na kila kwa si mesi iri jegi aliepia kija wala ye galdiye le ayo yeba duwei na som diyo pia som abaki nguwa bele som kifuru ba lo yal kwa dele gud kwe kani abam kwa gud nama galkai magirai som nama long nyeti ina lomba lo ari iti alba wo mbelengi lu alba kwa dele gud kawe ari lo na madarsai wala gali lo na nakolu wake kila kulizi baso mkiri ya kefua ilayeng na kila mbelengi na kiduo kiri mbelayo na edu it alnyana kila belenga sepia kwa angisi ye zaate namu undul na kwel asang kaya ngeleang kwa na jingu na dok asang kaya mudilang kwa na jingu na dok asang fuwaan kwa na kaingul indala liana mapuwaan sime na junga ye la sime askema na sime ine kipu warnama mkwal kai al tarigi tarig al giski uo ngukundie na askele na skona kari na asaba tulle nkona kagida buru ila daim buru wata nyet baki kain gida mbele adi daingan kwa nage adi puwaan kwa nage adi reitan kwa nage adi lolonga ge adi karabage nyet al daim buru kai kila nyet baske daim mbele kiduo kere mbele ase marankim kwa titi namas kume na kila bele ngasi daing isa tuwa kabi na diang isa karo tia titi na ilab tare si nama kiena pi nama kila kwa gana kawe na al yeng keng kang nama tane kamu nak kira kau dia gusi kau nama kau dia tarik si yang kau.

Naite nama kali ni karing nama kala zikir kala nas aldi kirka na dok asang in kalum king aldi nga asa kau asa otang tulen adiu king na kila otang asi nama kue anan tulen zikir kam na dok abas deng ubu tulen kel jami lia asikir dok bandeng arawa aljarang na dok au nas daim bereng aldi nga asa tulen kel kam elain alan sika ng aldinga aju nga ba. Na dok asang in kalum aldinga di asa sa zonga kurage na nama ilayin niki kwe alan si asa zonga kaw. Na dok asang in kalum duo bi duo dinen diyo albas kemwa na dok asang in kalum dinen diyo kwa be kwa albas kiyong watanga kahini. Marang kwa kit al kiyong sekunde na yu nga yeng lia alba kwa kerang si kawe wa. Nang kota yang dengar kerang ngeri. Nama kela kuasi kerikulitia. Nang kota yang alam sekomia. Na dok asang inkalum. Asa dok kwa kerangan aldinga kaulonga diyang. Na bas gitsi kau asa tulayage. Mat sing den diyo ota kiwi. Ota tulayang kiwi. Nama irayin asa ki kwa kerangan aldinga kau. Maran dok. Auna singkalum du na ke uang ade yundi wala. Ke uang utang yundi alba wala sinyuwa. Na ete nama ina karing ki uang kwa na ayla kinga sipia. Nama gala zikir kela nas aldi kerka.

Udhaun tu berdawi, tihani minika, tisnini na, ini nena nena, embali ibn msiode na, shalla dae vdate na, dae thati vdate na, hini wa barak wa kassan, midda, dae thayati, dae diwati, dae haashib, shalla nimmarrari, embali ibn msiode, ini nin, barekna dae na nisari wokna, tuna tu dae, shalla harris wokna ya dabekna datni, ini nin embali dorka niya dokna, amse tona toy hadidane adet on ore wa thai atua umbatio hadidane.

na ete nama da metil dikke na kwela nde en question na main belen lompi kingasi gijundi na kalu in nama metiri na kwela nde en question na main belen alang lompi tareja alamba den kwesi seyel lompi top nas aden kawe alangi kingasi kangi tangaira Mulagal du it ala ajamba abas kilmani ka kireyan nas dengere jey majamba kes birgingo yekwela langi kurokit ini na injang na dengwe Mulagal na injeng na dengwe nanning injaw nina al ba dengwe pi na alangis gisi jan jinsi namas jofongo abas kwesi janyingi ba den suring pal jurel nama kwa kengang ere jen dunga jeng na gi kilma durte indeling nina al bas gi jungwa nas bele keljam na den arra jirengel yeba gising kurro nyi alang songa tule keljam nas jiwi eri it ala lompi beleng ling jibasing kerker ja tulin ziki jiting in jisigising songwa nyingi lia ji nama udonga si deng tong injaw nina albas lompi jisi ja alang deng kwe si sejei ala ya dele ela nang ning tulejang denkwen kurinsi ninjuel daing irinyet denkwe kurinsi ke daing irinyet ki abana denkwe si kwel ilain nijen kingasi gis jandiwo kwalek kanea asang yangasi kalnga denkwen jang kwa kitsi ini alaya kwel walagal ala yesi diengiri kilim simoy. Yesi kuring kaniye alansi kerkerfea kie na dembele yesi tiyel na udonga tulanga sipi na ki lompisi kain udonga jitangang jale songa kwel. Nina alba ye duoy nangising kingasi lom. Kila kwa alkin taringa kawe bas jain diokwang kenyi. Kwa kit ala elasi akaweba basing jim kenyi. Aba seke kwa kit alompin kwezi sekele albatare apale kenyi.

lompi ba dandi yoke na bang gen kuro kit ini alang gundi na kikeng koranga tareja nang ning kieng udonga jitangale gi rang kiasi betuling nyet gi ini ilaing na taringa nyet kau algis ye kiasi kwa alanga lompi ba dedai bai jandiwo ini lompi lia nama jandiwo ini kideng dora it ala teta lewai na den jawla soko is sindio lia kingasi namas kain gitanganye kundie nangi jandiwo kwang kanie abas kikina asa yelompi nkwei lia lompi nama daing dioke kwasis jawli lo keli ajaba lompi kuro gisinyi nangisin apa papia namagi donga ini ide ji kali asinjamba au nas den kwen uunga ere yemjang citan inkwa anangi gizi lomping dora jasi kwa kit asa seje kenyi na kwa kit asa seje ya keimba na na ye nama dien ungi na tetale wai na lompi sejei kwa sis sin kuro nyi kit ala ye ini na dendora kagilal abas jijei jang na kelmas dure jang ji basin lompi si na den adenja duon si jeimen na din jaile nama dora itle jawi alie kwel alanjawi nasinye lompi kingasi ki kuro kit ini alang kalu na de ngara kerengel na asang jeimkang kwa kerngang ere nansing kelma durte kang kwa kerngang ere ide basing keng jiryungo kang lompi kingasi ki kuro kit ini alang si jolu na arayarangkang na alang kelkam na jiwiskam eri itin al yekwa alang den arrakerengel asan jiwikam na alang eri itin arrakerengel alye beleng jiwi eri itin al lompi beleng jundigi nas jiti na tuling intasi kergeryo lompi kingasi gis kronyiti alang kagil den arrajarangsi na kelkam alan zikiwi ri it al lompi beleng jiwis ri it al lompi beleng lia tagaba basin jawli jitintas kitulini lompi kingasi gis kuronyi alan lokolu na deng arrakerengel deng kwe al gis kingasi kuro kit undul algi kingasi kelma simopi lompi kingasi gis nyinti alang lo kagil na deng arrakarang deng kwe al gis argiti alang se kei wala gal alang se yeile ko lompi kwe kingasi gis kuro nyinti alang lo kagil na deng arrakerengel alang deng kwesi sekel na lomping tari ayninkaw. Lomping kwe kingasi gis kuro nyiti. Ala lokagil na deng arrakerengel al lompi sisekel na alang kalu yesi. Lompi kingasi gi kuro kit ini alang deng arrakerengel lompi nang kuro kit gi ini alang ki ken koranga tare kaw. Alang kain udonga jitang yoyinyi si kundi. Lompi kinga sigi koranga kit ini. Alang deng arrakerengel. Nina albas ki songwa kiwiti. Lompi bagi
kingasi kuo kurosongwa ini alang deng arakeranyan. Rampi kingasi gi kurokit ini alang kalu. Na deng arakeranyan, rampi kingasi kurokit gi ini alang yesi sekel na kwa kerengasis deng bele kauliti. Rampi kingasi gi kurokit ini alang kalu na deng arakeranyan nanggin kurokit ini alang lompi na kinyasi gidok kurukit ini alang lompi si sekel idin alang udonga jitanga akawo. Abaki lompi jayin jotoyongo udonga alang udonga ja na jayim si alye beleng na kilmagi sa kakiri enga na lompi jayima zamba lia loy lian jawaba Alia Beleng, Alan Jawa.

nakan kel jam kwa ete no kwel langine kari namagal as kerkela naskaiti dan bernama deleki mitile nas gal ari kerkela adegen kirsimo na kidok inkwa dan bernama deleki mitile asa longa dingang kwa kerangal ding kundul nasko asang kerkerka kidal kaenge kidal kaenga na ete numene kari namagal as kerkela nas aledikel wala gal mitil dikel ande en kirsimo na namaine karin na ite nos dog mitil kan kuel alande en kirsimo dai mitil no embelen abatu linzi yarel anamba ki sitan durato ben na ine in bele mitil in sinema kuel alan giren kana ke gire belen nama embelen lompingwe ngasi gis belenzi paliti ye imbelen ki alquel alan jobo dunsi sekei ala lompi adempia alan dain dio kwansle keri olgal alan dain dio alan dain jain dio kwal keri ye imbelen ki alquel ki korotianga alan ke nga kalimu namas ki lomping gutiang ang pisking. Gi alang lumping kwe embele si gi alang si lumping kwe embele si jumo jawil. Al lumpile ela. Aba gi joini alang ki lumping koranga jo din jaile ba gising din se jaile nyingi. Namang din jaile. Lumpi nkwen sejei, lumpi na den usi dire daki undul. Nadok lumpi nkwen sejei, nama dile undul. Nansinjang ki kila dorang kikin uwenyet. Walagal kwa kikin uwa jitangang jale jitikin. Kila kwa alki unwa jitangan jasi akwele balam kundia nama jitiye. Namang jitikini. Namagi kingasi rengel abas ki senga si kina. Dembeleng jauli danjaile. Duo alang yesi se tiel jinsi mainzing tin. Nama kien udonga jitangan jasi le karaka wel nama ki ngotanga wala gal udonga jitan jale karaka wel dumping eres jeimo itti jabung ala yakwel bagin jundi nas den kwen se jeinga jalu nama ki se jei ilain alang si jobong na lumping jaing diwele jo ginsi nama den si sejumo idin na yelompi na ki kisekwel alan yesi sekei walagal dia ki asin kiwa denkwe alba yei lompi na ye udunga jitanga abeba. Yen ala lompi si kweli. Alansi kalunga tulinsi aifi. Nina alba lompi kwel. Yani alansi kalunga na tulinsi kawe. Nina alba lompi kweli.

lompingwe aliyei albayei alangis kingasi gitangale yano ye alaki ye ala kija ye ala kija lungu lotoge yeng basing lompisi dinjaile keral aba yeng lomping kwesi seke ala yeng kagile na tulengasi sazongapi na pirjengasi spaliti yeba kilomping kilompi toge tulengasi ja aba juel ala lomping kwale jang lompi namang kem pirjenga ingis paliti ye al abba apai aba udunga tulenga jau ji ba juel alan si kilompi alang kilompi bam nina alba jijua kwa gal nina alba jijuel kwa kit al dulding kwa ge ba wala gal ba bibang jisi wala gal ba bibang na yesi barel ilaing al jilomping kwesi jirsi al jilomping kwen jirsi nas yangasi deng jawliti di na bas jisi utonga yitanga kawe nang gi jisi kareli nang kareli ala lomping kwesi sekeal walagal ala lomping kwesi kurikulal nama kweli alang kwa lomping kwesi kari akulalbo na dembele njawli asa kwasi sejei leduti aba ji lomping kwesi jaringi na kikwa kerngang jara lomping kwe na deng u dile ang elabo ji lompisi buldum taga anjarambo yelou gi gisi namang ding king udonga kital jijau namang king udonga kit al jijau yelompi yelongsi nani nas gi jinel kit altolage nani na gi yarel kit al tulange ola gal na jau kit al tulange alang dem kwele ajeinga.

aboji gwel alang din zursi nitangale karajawi alang bas lompin kwesi yin nansing dengu din jawle yin lompin kwen korangasi jabung neke ngatari ja din jayle alang bas jopongo walagal alang bas jumo lompin kwen tulangasi king udonga jitangang jale jarin walagal karajawi na tuwinjeng na lompin kwesis kise giwi jinsi alambas jumo lompin kwe al ding bale ela na kwasi udonga jitangale na udonga jitangasi apiba udonga tulangasi joingi lompi basing ela ke udonga tulia dile na denjawi den kwesi sejei udon tulenga sija abas abajuel alansi kilompi bel udon tulenga sija kwa kernasi den kwen ere udon as jawle aba jaringi alansi aba jaringi alantu wenjeng na alang den kwen ere tari songaja na alang yezi sejei kin gitangale kara anjamwebo. Aba lomkuin kwezi jaringi, na kwa kerna si dengi ngas juwaba, lompin bele dile angelaba. Aba udonga tulengasi jarel, na lompin kwezi se ajelba, tuling si anjumoba. Jinsi it ri it al tulei, na jitang julsi jundi namang lomping biusi jundi aba lomping kwesi jaringi na jaringi alang udonga jitang ja de jaring alaji jau lompi tobung agisin jeba aba tulang asi jaringi na jaringi ala lomping kwesi lomping kwembele jirsingo jinsi alba jiire alba to kwele janni aba lompisi na den tulinsi jaringi na sejei as jamba jitangare anjuroba kwa asa sejei yake nyiba longa dikongale na jitanin donga akurelego